0: Pero que ambre iría, mumero a todo cariño que viste. Ende, nada que haya monkey. Ningatana nani, bueno, que haya monkey atrás. Nada, nadie en todo el rinde. Rinde, y un mumero, a que haya nada un monkey. Vuelto a una, chanto a nada, vuelto, porque ya te vayas a carodiro, vuelto a una carodiro, como, me yoga a gachile calla, vacho a chomate ya, momo, calle carutere allá. Ninguém coi quarin na camote jaga ka kada ka bira o ka bira wa bira nyume laika idano monte jora jora dare jogo akana jo akana aya kiranko ninge akambire kuruga amonte jori ninge ora mumiro akiruga ali da yata na re na yinto yata wan kunai nan kunai ya mumiro Tidak ada tujuh itu orang anak anak mungkin dua kali lagi, kuna ia memero, ya di dalam nama gota, naga pipe, kamu tujuh itu orang murangi, ninggiu kata kaya, ada aku ruga, mohon kiri orang, memero di dalam jauh berenda juga, yo, ya tahu aku nai, pada pada orang mak suiri, itu aku kuto, nyawa aku suiri aku juga, mohon awak mungsi asposana, aku kuto, kau tanya nani, tu dah memantau minggi. Jadi entah berapa atau merah, lima merah, dua.
1: I guns ni dia nak tuma. I watu amewawa olokalau, ye dia metumana. I shida yote iko mlimani, ye dia metumana. I duale kuita sisi fisi, ye dia metumana. Si ametuita fisi. Hata wa Somali wako hapa wamekuja kuniona kuniambia jamii wa Somali hausiki. Na ni kweli. Na si hata Duale ni Kasongo amemtuma.
2: Meru FM.